wawiya waliet dokwa gua dia rapor ke pemuan tonne abich speak fama don mapegik